Linnadersen kan mutisputistatianza. Non doit tenir ta part. Et que te pegan min nishanoaso nishwaste tekstet 6h27 nois pes nishwaste pegan tekum nepte nocha ke poto kota pas mon se ko usa tigidat no tigma te petuin sa kufonten a la radio sa paptanza sa kufonten a la radio sa paptanza.